0: Fresh. Yankulu. Labantwana bayahlanya gore ba mpoledisa le Zulu man. Ba tsi bona ba funa kusetla emapetla. Ba nya gore fetsa. How can I have?
1: Banyana ba banya gore fetsa.
2: Fetsa.
1: Fetsa.
2: Fetsa.